anda si tahu dah uzal murid. Nah, dia asal absolusi bermaklumnya. Asal Islam sudah pun asal uzal murid natural. Murid natural sila. Nah, dia mak existnya ada lokal. Jadi, murid sini memakai tahan murid sila. Hanya fikir tak ia ia fakfak ini ia tahan murid sila. Barat ni lima. For example, Pak Morka, Ayhaneka, Odo Luga Jotahanda, Beluga, Atahan Moruk Seseluk Nezemaka, Udar Lagos, Nete Vela, Paya Muntu Kangaro Be, Depois Tare Gaba Moruk Seseluk Afetado. Ida Maka Sona Dea, Ida Pusidare

Dan ditunggu buka fini nilai maka lokal sekali. Oh, nilai lebih jauh tu isi tenar lokal. Atau nih kalau nilai lebih kalau moras mai dah itu nih faham. Depois, ida nak tengki kuda pilih tempo. Saya telah kuda pilih tempo maka isi sentral tak. Nampak harus berada. Akses untuk jamur kare pembasir.

0: Bisa berkembang, bisa atau tiap atau sih dari sini manukum semata vali. Tapi aku rasa kayak valu faan, puis hola vali mana? Puis potan bayar lemu semai mak kuda ni. Puis kuda ni ita halat tiap, bisa ada kuang sana. Tahu tiap modu musim, ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tahu remetan dabe sebab pupuk kurian la la dia pupuk karate bibite. Orang meitam balu eh tuh si burlaran apa macam mamraut misalnya ni mau buras, usah faham balu usi merkar macam borong tuh ni, nih kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faham $25 na, sermaiser po 20 ya lori ba.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura Senti Kapas Tebes ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
2: Masa kuda modo di. Fuen da 2019 ya. Mustarda kanko baria ajila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan hansa kraudikur besin sa da baliu serna serma po. Halo kabu langsung ami bibi kan kuda de tuer trenamento nene ami halo husi tahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa tahan HIV malaria itan serne mami rega kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de bisma yang para ami bele ami feto seremos bele. Ia servisu itu ah. Sekarang lah ami umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modu nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung hande
2: ami uja bahan uja ba faande am la halu ngana ndam lori ba faande amu tu lori faande osang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na di hangatu mai jura ami bar hudi tu yerbe agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: hatur no kuliah buat nebe mak los ba buat los no kuliah salah ba buat nebe mak salah honune ita tenke sa juventude na nebe mak ke transun do or sosial hodi nune ita tenke hanu ina nebe mak progresivo atu mure sosiedade ina nebe mak hokunisan la dia ba kunisan ina nebe mak sustentabel i tamasera mak kita definimus kona ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amores. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris, ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para atu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan, nudar lian basira atu bela hatutan sinen lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanisangne i tamasana maketlenke saizomi nebe mak kritiku analitiku no inovativu tamba idane nu da responsabilidade idane nebe mak juventude tenke halo kata ita tenke pensamento idane nebe mak kritiku ita tenke pensamento idane nebe mak analitiku atau hal analisa nebe mak diak bahia realidade sosial uita precisa sai hanoin idane nebe mak inovativu atu nune tenke continua progresa ita ne pensamento idane nebe mak primitivu ba pensamento idane nebe mak kritiku pensamento idane nebe mak inovativu atu muda tidak nebe maka dia, bubut tidak nebe maka dia. Begitu.
1: Oke, okay, Diak Maluku Vintis. Antes kita bakal continue tentang itanya program, khusus belum selesai, saya ofrece tentang musik yang tidak turmai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

0: dalang atua harahan susidade kapitalisme makatengke aprende teori marxismu nudar arma bamudansa. Tuir hane hare katak ou tuir hane perspektiva kona basun tuir ane depende baitan espiritu da luta. Tambah si espiritu irane makat orienta ita lihusi kondisan objektiva nebe makita rasik pesquisa ita rasik kalau analisa lihusi idane makaturi tini espiritu da luta oinsa atu bele saihanesan matan, tilung, ibung, ba itenya povo oprimido sira.
1: Oke, diak maloko vintis, antes ita ba kontinuatan itenya programa, musibelun sele se ofrece ta musika ida, firmai. Enjoy the music.

0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी के फ्रॉक ने बे खुशी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक में साजें बारक बा जुविंतुरी सीरा
1: मालो का तो फोन में साजें बा जुविंतुरी सीरा हाउ कंक्लूड खुशी पेरगुंटा सेरा तुन माई का तक Ami na inroa mahene ato kolea kwa nba zoventuri ni lili ni zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoen, zoventuri ni futuru ni hane sanebe. Tamba ne mak hawa no in zoventuri barak maka hakarak hetan emprego. Ne problema estad nian, problema mo sem individu ni nian. I depois hawa ni mensazen maka tamba zoventuri da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hane sanian. Husita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seven hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hawi hena morada haudian anesane ola bele de no hadomi hau seven hira ola hadomi sociedad tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sociedad ne mak importante atulor sociedad de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat ne be mak ladia no juventude tem que hatur buat ne be mak los dian los Salah dengan salah. Hau ya segmentu dah kerana tetap berzoventuri sirahnya sana. Hau kontra hau ni aman. Sebaik hira ni salah hau loss. Mabe hau sila uza hau ni. Mabe hau sila uza hau ni irresponsabilitasnya hau di kontra ni niya responsabilitasnya makladia. Mabe hau kontra. Sebaik hira ni salah hau loss. Mabe uza hau ni imaturitasnya kontra ni responsabilitasnya makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerana tur buat nampak mak loss salah dengan salah. Ida ni mak importante. Label yang niya ia kargo niya elit. Entau ni sala ni los ita consider ni sala mas dia ni los elade ni la vele nebe a apela ba juventude sira tem que kuda hanu in critico critico ni importante tep teves la vele saifel alegria ba critico ni critico ni e uma how be sa tete ane sane how hado milio hanu amigo sira critico ni duke hado mi e mai nebe ke la critico tamba husi critico no contradição di idea ma khamusu mudansa hamusu bot phone sineba Nema koi nau repete fila falita na Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luk sociedade ne. Jesus dia ane sane ola bele dia no hadomi hau. Se benira ola hadomi une maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawatete maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itene belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon ne lebe makfurak atu hoto ba imi maybe sumente iha mensaje ne luta katak dadang sosiedade ne be makita muris ba ne sosiedade ne be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne hahusu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun sosiedade de nebe mako klase ba sosiedade de nebe mak laho klase. Tamba ita kule kuna ba asuntu lalehan ita helal ita la helal lehan para tu hetan ita ni liberdade de nebe maka lai harohan. Maibe ita kria sosiedade lalehan ida herai ne mak sosiedade laho klase. Nu ita tengke unifika forsa produtivu ita labele harahun malu tamba problema sosial au problema sirselu. Maybe ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kulia los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosiedade nebe mak igualitario, no sosiedade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maluku vintis, la espera kata, amin entolu ha maluku vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bo sida futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falou hau Fernanda Muniz Sarozo e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha, episode da NEM, a miseluri itabotira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city spinia nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestri nian areba itania protesaun ba itania rekursu raimaran yang i parte ba marina nian hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliuba gestaun marina nian i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana alcatério abril domingo satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo timor leste mai itaron hamotuk informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijing walu suku nen maka tama parke nasional mabe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu hareli ko na ba socialization ko na ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi socialization idane oin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidad sira para sira ya consensia atu bele conserva ita ni recurso in sira lao si ata silaran dit mai vemos iha parte terrestre ni tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru se wengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforça a falibaita.
0: Alcatério mos informa kata ku si referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informação claro.
1: Tuir ciência cientista sira nebe maka referensia balu nebe makita hetang khususin sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun khusiti nang hirak nane laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tulung area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela dete tau defini kata idane lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne merasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos i sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con baleno kira, ma kema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makha foi em colega aminia equipa ne katak, tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita protege netulun sira. Ne premala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane parita bele hatene duliu hanesang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau level fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida ne be maka paste be sentau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasau namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Paulo Grana na Insira, pamuto paliho hao no ima, hao ni belum trinci, ha programa, inangamang ni mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sa nuluri sing walu to tinantun. Molok ni, hawa to hao nya lorong diak bayi mihut. Ehi di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jumpa bimentu ha tene no mat tene kenya. Tiak Paulo Grana na Insira, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, Ujika furakida ho titulu Hari Damai.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya,

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Malu grana na isira, amutuk valeo hao noimar, hao nye belum trinci, ha programa ina ngamang nye mata dalam balabarik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantun. Molok ne, hawa to hao nye lorong diak bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita se kolia konaba, di jumpa bimentu ha tene no matene kenyan. Tiak malu grana na isira, molok kita hutene programa, tuirmai ita barona lai, ujika furakida ho titulu hari damen.

0: somos los reyes segundo y suku Iliomar primero, nomos Kainleho Iliomar segundo Rasik. Hansan suku sira nebe makohing ame hau temine konservasaung internasional halo sosialisasaung iha suku sira ne hotu hari liu kona ba sosialisasaung kona ba protesaung leno kene kuni ang objektif husi sosialisasaung idane poin safara ita convince ita consensualiza ita ne komunidad sira par sira iha konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lau si atasilaran deit mai bemos iha parte terestre niang. Tamba, hanesang ita hatene katak. Setor turismo o setor pesca idane maka hanesang trepere jervasaung ba itania mina rasik. Karik mina hotu, entaung idane maka hanesang sai preservador saung ba sustentabilidad ekonomi nebe maka ita bele uza iha tempu naru. Sewenghira itala konserva bot sirane hotu, entaung abang bairua itane oang beoa siramos. Se la aproveita e bela de ser forçada a falar baita.
1: Alcateiro mos informa kata ku si referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husifating refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru.
0: Tuir ciencia, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak. Sira ne wanghir sira tu mai raitulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai raitulung tau si tinang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida ne mos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewanghira ita halo moho hotu entau idana laihona ikan se itan lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini kata ni idane lenuk nebe maka maira itu ne maka itan yang rasik tamba lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu idan maka hane sana tamba usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mo sami monta iha si ila jako mo sami monta no mo si sukulore primir mo sami monta
1: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulu iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
0: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne hanesang komunidad sira itane grupo konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entaung idane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidad sira atu kontinuo oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
1: coordenador parque nacional afirma equipa conservação e a plano halo dados clean con abaleno kira makema oho cada semana no cada fulan sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku ta sirona hamutuk informação claro
0: e semana kutuk libam kha foi koleha aminia equipa ne katak tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita protege ne tulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane par ita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be ne ne ne sira ne be futi lenuk no one it ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira a nebe hau labele fo ansa be dadus tamba hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene data bismos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka paste be sentau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo conservação na mos ma itane staff técnico yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate.
1: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informação no mata kaitani hasoru malu, balorung ohing iha notícias nacionais, husi estúdio central Radio Rakambia Kampung Alor Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori equipa ne best serviço ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansiosa com a minha irmã. Nem bambe, nem lelu, nem barra. Ansa calante, a minha reta rua, catum, ansa me. Pois a minha, foto e a mãe, alô modo, consumo a tu. Mas agora, lá do mida. Muito me lamo, satu, maia, be, dua ribu. Sepuluh ansa nene, ne lenu sebara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami hetan rua katolu ansa. Lenu barat ne iha 91 to 2010 ne sebara. Agora ne lah iha. Semana ida mus kita bagus lah hetan ono. Uluk ne barak, ne ansa kalan ida sai ne rua tolu ansa nene agora. 91 to 2010 ne barak, ne kal kalas sirasta. Ista agora lah, kalestraga hutu nama. Menu sana. Ne ansa kita bagus lah hetan ona fatin deh tu si kalah hetan ona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hang ne wastu dulu balu ne tolu ne sira futiba daang daang bahan balu sira be halo tamun halo marang ne ibu dihande lafangi ja dihande ikan iha sira batin atau luri mai faa sira faang ne laliu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vinte Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne mata kaitan ni hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.